Jotan Bonsoings, kasar ke pasar lambe aku isa. Abet sila memba iwa mai.